banyak biru fatir mafianya yang menghantikan museum drama bau musikal.